Milasad sangit pach kevalanam saran cham lag bhav chal taran ke janan prita chatarang maya ke rahau jap tap sanjam dharm nak maya seva sadhana janiya har raya kahu nanak ham neech karma saran pare ki rakho sarma jap tap sanjam